0: Hello? I'm all this Adam, and this is Adam Michael ID.
1: Sama kata Aldus Adam. Apa tu tak kau stress? Mungkin dia mesti bisa gaya sesuatu yang baru sesuatu. Mungkin dia dia sesuatu yang nak kau untuk 240.
0: Bisa
1: kau stress. Sama kata 240.